ezakandi po sima nango tika kosakana malamu okokamata ngai na bana okotinda ngai na mboka malili oyebi mpe nazaka na rhumatisme aina seina kende kuna kende kokufa oyo tika na